0: itu bertemu baru.
1: Tadi juga kalau dari Malaysia, di mana di Malaysia juga masih Malaysia masih terbuka dalam Malaysia berbicara sembara masih Malaysia dalam Amerika. Nanti juga dalam Malaysia bertemu bersama Malaysia masih di kala orang baru. Malaysia semua sudah polisi pada masa. Amerika semua ini mana berada tu dari tu lah. Masa lalu bertemu bersama dalam Amerika. Sasa sendiri tu kertas transfer ini jadi.
2: Yeah, the data will be able to consult the

0: que sudah tangkap bagi rumah pening juga. Baik hari mana itu kena mana itu mana hari mana. Ikan roti, ikan roti kita beli roti.
1: Baik hari kita di mana dalam kerisian rumah.
0: Ah, di mana dalam kerisian kita. Kita mulai, entin entin kita mulai kacau. Apa sebenarnya karena kalau baik hari mana, mungkin ya.
1: Kamu tadi anak sama siapa?
0: Oh, anak sama siapa?
1: Kami itu
0: dia anak yang pemberi.
1: Masih banyak banyak sama ini. Masih siapa nama sama itu?
0: Bawa semua jawab bawa banyaknya. Nanti yang kita nama ketiak di sana dia terma.
1: Ada lagi istilah ini kadek paling mana? Ini kadek. Yang kita
0: Tiada
1: petak pisang.
0: Tiada petak olima.
1: Sab apa ni? Dalam terakhir sab
0: apa? Sab apa ni? Jadi kute
1: sebenarnya sekian ke khusus ni kan?
2: Saya tidak pernah lihat dia.

ini sangat beramalah. Ani pelajari siapa, kepada kami plastik dan niara packaging kacang pelajar kepada kami. Untuk kami beradu, rasanya jual saya lagi untuk itu. Apa masalahnya pasal ini baru ni pandai kerja ini. Untuk apa yang saya ada dalam pasal ini jual ni pelajar kami. Isteri kami praktis kami.

sakuza lagi ni sana, sana tu lagi lepas tu. Sepada tak kamu lagi hari ni dia urut kerusi, kena sesuatu kerusi hari ni dia urut. Bukan dia yang dah tu, muka si dia ni dia yang nombor kali, mesin sapu kotor boleh ambil lepas. Masa ni dia kira tu, sepada sekarang ni aku dah pernah dia zoom.

0: adalah susah santaku, kalau bos tahu istat panah, anak-anak tersambak, milik rumah ayam terus yang kaya disudai. Sos patah itu surat si periwara.
1: Dari untuk kata itu sangat kaya, saksi kaya, bagi hasil kanalisme dari sanggis,